0: udah sopan, seger lagi.
1: Kamu Han ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Suora hits. Throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Jam 8 sampai jam 9 waktunya Suara Hits, lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017 bakalan nemenin kamu sahabat suara.
1: Yang pertama kita bakalan kasih lagu yang

0: Nangis sampai nangisnya sampai river.
1: Sampai river mana? River Jenek Berang.
0: Maksudnya airnya tuh sampai banyak banget.
1: Oh gitu, kayak air matanya.
0: Iya, oh my god.
1: Tapi lagu tempo lagunya Justin Timberlake yang ini tuh mirip sama yang Mirrors ya, punya
0: dia. Oh,
1: it's like a mirror.
0: Betul sekali. Kenapa air mata warnanya putih?
1: Karena kalau
0: hijau namanya air mata. Lagu kedua kita bakalan kasih yang satu ini juga.

0: ada Jerox Ceria.
1: Ceria identik vokalisnya dengan Hari Ini Kudengarkan.
0: Ini adalah salah satu band yang pernah saya foto bareng.
1: Oh iya.
0: Yang lainnya enggak pernah.
1: Masih ada fotonya?
0: Ah udah lama, udah gak tahu di mana.
1: Oh kirain dicetak 10R.
0: Enggak dong. Tapi yang masih sahabat suara, kalau misalnya kamu mau request lagu yang mantep-mantep dari tahun 2000 sampai 2017, WhatsApp saja kita di 081-808-960-960
1: atau langsung DM aja cus langsung ke @iswara.mks.
0: Sebelum ini kita bakalan kasih lagu yang mantep sekali dari Audi, Lama-lama aku bosan.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma!
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma... Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 40.

0: belanja puas harga hemat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
4: dengan streaming ke
3: iswara.id.
5: Siapa?

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Justin Timberlake, Cry Me A River.
0: Lagu Cry Me A River ini dari Justin Timberlake dirilis tahun 2002 dari album debut solo Justify. Berarti lagu ini sudah 24 tahun rilis.
1: Wow.
0: Dan setelah dia keluar dari boyband NSYNC.
1: Wah, dan lagu ini tuh ditulis sama Justin Timberlake and Timbaland.
0: Betul, kenapa lagu ini?
1: Lagu ini tuh kembali viral setelah dinyanyiin sama Justin Bieber di Coachella 2026 kemarin. It's ternyata
0: keren. Dan FYI, video musiknya juga sempat ramai dibahas karena menampilkan aktris yang mirip Britney Spears. Jadi banyak fans cocokologi kalau lagu ini itu kisah Justin Timberlake dan Britney Spears yang putus di tahun 2002.
1: Wah, selesainya di 24 tahun yang lalu. Betul. Banget ya.
0: Oh my god.
1: Lama.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Ini suara Makassar, suara warga Indonesia, The Jerox Ceria.
1: Seceria matahari hari ini. Lagu Ceria dari Jerox dirilis tahun 2005 dari album Topeng Sahabat. Lagu ini ditulis sama Imam Taufik, vokalis Jerox yang ini.
0: Sebelum Jerox merilis lagu ini, warna musik mereka itu pop rock Jepang, J-pop, J-rock itu. Dan akhirnya lagu ini bikin mereka mengikuti market musik saat itu.
1: Nah, dan FYI, Jerox adalah jebolan dan juara dari ajang Nescafe Get Started 2004 yang bekerja sama dengan label legendaris milik promotor rock Lok Zelebor.
0: Dan Jerox juga merekam ulang lagu ini dalam versi live untuk album Jerox Arena yang dirilis tahun 2008.
1: Wow.
2: Dan kau curi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Ia dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.

0: 96 FM Isora Makassar, suara warga Indonesia. Ada tangisan pagi-pagi. Itu tangisan apa ngeong? Tangisan apa ngeong, Pak?
1: Ini saya tahan pipis.
0: Harus banget ya diumumin satu. Dunia ini harus denger ya.
1: Harus lagu dulu ya, saya udah gak tahan nih. Tapi yang pasti kalau biasa hari Kamis kita bakalan ngobrol soal horor-horor.
0: Iya.
1: Kejadian apa Claudia yang terakhir-terakhir ini? Ada gak?
0: Apanya? Kejadian horor? Horor. Terakhir-terakhir ini gak ada sih. Tapi pernah saya punya kejadian horor itu lama. Waktu terakhir sebelum ke Bali tahun 2015.
1: Oke.
0: Nah, saya itu pernah jalan emang... Belum. Kaget banget.
1: Saya kaget sendiri. Terus.
0: Oh, kaget sendiri.
1: Ya, terus.
0: Nah, jadi ceritanya saya itu ngelewatin ada satu jalan memang itu enggak boleh lewat sendiri di Bali, ada kan?
1: Oh iya, di mana tuh?
0: Danau Tempe.
1: Oh, wow, kenapa?
0: Enggak boleh.
1: Karena mitosnya. Banyak tempat pijit.
0: Bukan. Mitosnya ya, nanti kalau sendiri ada yang ikut naik di belakang.
1: Oh iya.
0: Saya kan enggak percaya nih, ya kan? Ngapain coba percaya yang kayak gitu? Nah, tapi naik motor lah sendiri tetap kan naik tiba-tiba kok berat. Beneran sumpah ini.
1: Enggak percaya.
0: Jangan percaya deh. Terus kan berat ya karena naik motor yang matic. Jadi kan kerasa kalau kayak ada sesuatu di belakang. Ngintiplah aku di kaca spion. Nah, pas di kaca spion, gak tahu kan aku bawa bag tas di belakang nih.
1: Itu kali tasnya.
0: Iya kali, berat. Enggak dong.
1: Terus.
0: Ada kayak di belakang tas itu ada sesuatu putih. Tapi punggungnya doang.
1: Punggung. Oh, berarti dia ngeliat ke belakang.
0: Dia ngeliat ke sana.
1: Oh.
0: Jadi dia duduknya tuh
1: duduk cewek gitu.
0: Iya, duduk cewek. Takutlah aku. Kugas beneran sampai akhirnya keluar dari Danau Tempe hilang karena udah terang.
1: Oh, kalau dari itu jam berapa?
0: Sekitar jam 10-11 lah, malam.
1: Malam. Oh my god.
0: Malam.
1: Itu lagi rame-rame sih sebenarnya.
0: Sebenarnya.
1: Tapi yang pasti kalau misalnya udah tahu di sana ada mitos-mitos, kalau jangan jalan sendiri, malah jalan sendiri. Tapi banyak kan mitos-mitos yang orang tua kasih tahu dulu. Jangan, misalnya cewek jangan duduk di depan pintu.
0: Iya, dulu saya percaya banget tuh.
1: Sekarang percaya lagi gak?
0: Enggak lah.
1: Kenapa memangnya?
0: Karena kan memang kalau duduk di depan pintu ngalangin orang aja.
1: Oh iya, benar juga. Tapi kalau sahabat suara, ada gak mitos yang dulu kamu percaya banget tapi sekarang sudah tidak lagi?
0: Kasih tahu di WhatsApp di 0818089606.
1: Atau juga boleh DM Instagram kita di @iswara.mks.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: seru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasho Zahid. Hai, aku Nasho Zahid.

0: aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Firza seperti yang kau minta.
1: Minta apa?
0: Minta rezeki dari Yang Maha Kuasa.
1: Itu harus. Tapi kalau minta percaya sama mitos, enggak dong ya di zaman sekarang.
0: Betul, atau juga mungkin minta pacarnya setia.
1: Chat
0: Temen kantornya.
1: Enggak boleh, satu ya satu ya kan. Ada apa sih sebenarnya? Atau itu sebenarnya mitos? Chat sama teman kantor gak bakalan kejadian apa-apa.
0: Nah,
1: itu kan mitosnya gitu ya.
0: Mitosnya gitu.
1: Tapi kepercayaan kita mah tidak.
0: Betul. Ya semoga baik-baik aja ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau kata di WhatsApp-nya ada Tamara.
1: Hai Tamara.
0: Dulu saya percaya kalau nyapu malam bikin rezeki hilang. Tapi sekarang ya nyapu aja kalau emang kamar lagi kotor. Bener juga sih.
1: Enggak, gimana ya, dulu tuh hubungannya gimana ya, nyapu malam sama rezeki hilang. Gimana ya hubungannya?
0: Enggak mungkin maksudnya yang disapu itu rezeki kan banyak tuh di kamar misalnya.
1: Ha-ha.
0: Yang tidak terlihat. Kalau kita sapu-sapu mungkin keluar barengan sama sampah-sampah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Tapi kalau risak tuh beda lagi.
0: Kalo
1: saya
0: risa.
1: Dulu takut potong kuku malam karena katanya pamali. Iya, saya pernah dengar juga sih ini. Tapi sekarang kalau sempet dipotong aja.
0: Aiy, kalau dipotong tuh mendingan pacar yang tidak setia itu mau langsung dipotong aja.
1: Potong aja itu mah. Ngapain?
0: Tapi juga nih kita punya cerita tentang mitos yang dilanggar.
1: Ada mitos apa?
0: Di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat, ada sebuah larangan yang diwariskan turun-temurun. Warga percaya bahwa siapapun tidak boleh bersih. Serem banget sih soundnya, lagunya.
1: Iya, soundnya ya.
0: Warga percaya bahwa siapapun tidak boleh bersiul setelah matahari terbenam, terutama saat melewati jalan berbatasan dengan hutan. Konon, siulan itu akan dianggap sebagai panggilan oleh penghuni gaib.
1: Satu malam ada seorang pemuda nih, namanya Arga, yang nganggep mitos itu cerita nakut-nakutin anak-anak doang. Jadi dia sepulang kerja, ya tuh sengaja siul-siul deh sepanjang jalan yang terkenal angker. Sengaja siul-siulnya. Semakin sunyi, semakin keras dia siul tuh. Gitu. Seolah ingin buktiin tuh, gak akan ada apa-apa kan yang terjadi.
0: Awalnya semua tampak biasa, namun setelah beberapa langkah kemudian ia mendengar suara siulan lain yang membalas dari arah hutan. Nadanya sama persis, tetapi terdengar lebih pelan dan lebih panjang.
1: Pas itu Arga langsung berhenti. Nah, pas Arga berhenti, ternyata suaranya ikut berhenti. Pas jalan, siulan itu kembali terdengar dan kini terasa lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Bulu kuduknya mulai berdiri. Dia cepetin jalannya, tapi suara balasan itu berubah seperti seseorang yang berjalan di balik pepohonan ngikutin setiap langkahnya Arga.
0: Tanpa berani menoleh, Arga berlari hingga tiba di rumah. Malam itu dia berhasil selamat. Tetapi sejak kejadian tersebut, setiap kali suasana menjadi sunyi, ia sering mendengar siulan yang sama. Seolah ada sesuatu yang masih mencarinya.
1: Nah, besoknya ada tetua desa yang cuma ngomong pelan ke dia. Bukan siulannya yang berbahaya sebenarnya, tapi ketika ada yang jawab, nah berarti panggilanmu udah diterima.
0: Sejak saat itu gak ada lagi warga yang berani melanggar mitos tersebut. Karena sebagian larangan mungkin bukan untuk dipercaya tanpa alasan, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh manusia.

0: Indonesia, Giri Gani sesaat kau hadir.
1: Sesaat saja kita mempercayai mitos-mitos itu karena makin kesini kayaknya kita realistis aja ya. Kalau emang ada yang harus dipercaya, ada di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau emang harus di situ ditaatin, taatin aja lah ya.
0: Betul. Tapi kan dari kemarin banyak banget konten-konten atau berita-berita tentang Gunung Kawi.
1: Iya.
0: Ya kan, kalau misalnya Claudia tahu nggak Gunung Kawi ada di mana?
1: Enggak.
0: Saya juga nggak tahu, makanya mau tanya.
1: Saya tanya Gunung Merapi dekat sini. Terus salah Hutu.
0: Bukan. Gunung Kawi itu saya mau info aja nih.
1: Oh iya. Kenapa
0: Gunung
1: dia?
0: Kawi itu ada di Malang.
1: Oh iya. Yeah. Keren banget.
0: Karena saya baca skripnya. Kalau dengar nama Gunung Kawi, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita pasti cerita soal pesugihan yang lagi viral banget dibahas di social media.
1: Yes, benar. Bahkan nih ada mitos yang bilang kalau kekayaan dari tempat itu harus dibayar dengan tumbal.
0: Kalau itu saya percaya sih.
1: Oh gitu.
0: Kalau misalnya mau minta sesuatu, pasti kita harus ada tumbalnya.
1: Iya
0: dari diri kita gitu.
1: Kayak entah misalnya diri atau biasanya
0: keluarga gitu
1: ya. Gitu.
0: Misalnya ada yang sakit. Sakitnya udah lama gitu. Nanti kalau udah gak kaya lagi baru sembuh. Misalnya gitu. Tapi faktanya Gunung Kawi di Malang ini dikenal sebagai kawasan wisata religi dan ziarah sejarah.
1: Nah, di sana tuh sebenarnya ada makam dua tokoh pengikut Pangeran Diponegoro. Ada Kiai Zakaria II dan Raden Mas Imam Sujono.
0: Oh, namanya Kiai Zakaria II.
1: The Second.
0: Kayak Inggris ada. Ya.
1: Junior ya.
0: Cerita pesugihan sendiri dipercaya muncul karena dulu banyak orang datang berdoa untuk kelancaran usaha.
1: Yes, dan bahkan setiap satu suro, kawasan ini tuh selalu rame banget dengan kirab budaya dan tradisi tabur bunga yang masih sampai sekarang terus lestari.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Suara FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Sudah jam 10 berarti kita harus pamitan.
0: Yes.
1: Anyway, saya mau tanya, Claudia tuh ngajar apa sih?
0: Saya bahasa Inggris tahun ini.
1: Bahasa Inggris tahun ini. Bukan matematika.
0: Bukan.
1: Tapi saya juga sebenarnya enggak terlalu suka sih pelajaran matematika.
0: Kenapa?
1: Karena kan kayak misalnya dulu waktu belajar matematika kan ada pertanyaan Ica memberikan 20 permen kepada Budi. Lalu Budi memberikan semuanya kepada Nana.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaannya seberapa hancur hati Ica? Kan males ya kan? Masa kayak oh my god.
0: Ngapain itu yang ditanya? Coba.
1: Tapi yang pasti terima kasih banyak sahabat suara. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10.
0: Bye.
1: Bareng sama saya Clarizky Baidu.
0: Oh iya dan Claudia lupa. Dah.
1: Baru bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Pasar Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, good morning. Udah waktunya nongkrong bareng Nabil Putri yang bakalan temenin kamu sampai jam 11 nanti. Buat kamu yang bangunnya pagi ini enak banget ya, karena gak begadang. Soalnya semalam nih gak ada match Piala Dunia, tapi besok bakalan ada match yang gak kalah horornya, kayak legenda Gunung Kawi yang tadi dibahas sama Clay sama Claudia. Karena besok tuh horor banget, Prancis versus Maroko di jam 4 subuh. Anyway, biar hari kamu makin semangat, Nabil bakalan puterin satu lagu enak yang ini.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

pasar suara warga Indonesia. Ada mahal ini, jangan buru-buru. Karena kalau kamu buru-buru, pasti kamu bakalan ada di posisi yang apa gitu kesangkut. Kayak resleting jaket kamu kesangkut, tasnya kesangkut, atau dompetnya yang tiba-tiba resletingnya tuh macet. Karena kadang cuma nyangkut di kain itu tuh bikin mood kita jadi gak enak ya seharian. Yang awalnya pengen perbaiki sendiri nih resletingnya, tapi malah jadi rusak, bukannya malah bagus, malah jadi keluar duit lagi nih buat perbaikin. Ya emang bener ya, kalau resleting itu tuh sangat menentukan ya harinya kita. Kalau bajunya macet dikit jadinya gak enak gitu, harus cari baju yang lain lagi. Nah sahabat suara, kalau resleting di jaket atau tas kamu macet, biasanya kamu benerin sendiri atau langsung dibawa ke tukang jahit? Kalau saya sih udah ya, gak mau lagi pakai baju yang itu, soalnya nyebelin. Yuk ceritain di WhatsApp 0818089606 atau ke Instagram kita @iswara.mks.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Nela. Aku lupa tak bisa bercerita dengan orang.

0: aja, ada-ada aja. Namun hidup busy, belajar selamanya. Hidup itu belajar selamanya.
1: Aja.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan tadi Nabil udah tanya-tanya nih soal kalau resleting di jaket atau tas kamu macet, biasanya kamu benerin sendiri atau langsung dibawa ke tukang jahit. Dan udah ada sahabat Suara nih yang cerita, ada Dina di WhatsApp yang bilang kalau cuma seret biasanya sih panggil ibu dan auto dikasih lilin di bagian resleting. Habis itu coba dibuka tutup lagi dan gak jadi seret lagi deh. Ini juga salah satu tips nih yang biasa saya pakai. Kalau bukan pakai lilin tuh mungkin pakainya sabun kali ya. Ada juga nih Fajar di Instagram yang bilang kalau saya sih gak berani benerin sendiri, takutnya malah jadi rusak. Jadi langsung saya bawa deh ke tukang jahit andalan terdekat di dekat rumah saya. Iya, ini juga salah satu ya hal yang paling nyebelin kalau kita benerin sendiri, takutnya jadi rusak. Mending dipakai yang tukang jahit dekat rumah kita aja nih. Tapi kamu sahabat Suara pernah perhatiin gak sih kalau di resleting kamu tuh ada tulisan YKK atau YKK gitu? Mungkin kamu boleh cek sekarang deh.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Isuara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

Pasar Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan Sahabat Suara, kalau misalnya nih kamu punya resleting, coba kamu cek deh apakah mereknya itu YKK atau Waikiki. Karena Waikiki ini salah satu brand resleting yang paling terkenal deh di seluruh dunia. Jadi Waikiki ini ada kesingkatannya loh, dari Yoshida Kagyo Kabushiki Kaisha. Ini tuh perusahaan asal Jepang yang didirikan oleh Tadao Yoshida di tahun 1934. Kenapa ini bisa sukses? Karena Waikiki itu punya sistem produksi yang terintegrasi, mulai dari riset, pengolahan bahan baku, produksi sampai pengemasannya pun tuh dijaga banget kualitasnya. Jadi konsisten nih di seluruh dunia. Gak heran juga nih kalau Waikiki ini selalu dipakai banyak brand besar kayak Uniqlo, Hermes, Adidas, dan Nike. Bahkan Waikiki ini udah menjual lebih dari 10 miliar resleting dalam setahun di tahun 2024 sampai 2025. Kesuksesan Waikiki juga ini didorong karena mereka tuh punya filosofi. Kalau dalam bahasa Jepangnya sih kayaknya agak susah ya saya baca. Saya translate aja nih. Dalam bahasa Indonesia, filosofinya itu adalah memberikan manfaat bagi orang lain melalui produk yang awet dan berkualitas. Ini udah pasti dijamin ya dari Waikiki. Selain filosofi mereka yang berkualitas juga nih, Waikiki tuh memberikan inovasi lewat teknologi Natulon atau resleting dari bahan daur ulang dan aquasil. Aquasil nih resleting yang biasa kamu pakai di jas hujan. Jadi resletingnya tuh kedap air gitu, jadi air hujan tuh gak bakalan masuk. Jadi nih Sahabat Suara, mungkin kalau resleting kamu rusak, langsung aja diganti pakai Waikiki. Jangan ditahan-tahan. Kayak hubungan kamu kalau udah rusak, jangan dipaksain.

suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah sejam ya Nabil Putri temenin kamu di nongkrong bareng hari ini. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Udah waktunya Nabil pamit. Tapi buat kamu yang lagi kerja sambil streaming dengerin Iswara, jangan kemana-mana karena kamu masih bakalan ditemenin sama lagu enak seharian. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Program FM Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bandung,
1: Banjarmasin,
2: Jakarta,
1: Jogja,
2: Makassar,
1: Medan,
2: Palembang,
1: Semarang,
2: dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, para Fairu sahabat suara. Hari ini seperti biasa hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

0: hatinya kamu akan selalu manis. Pastinya dong ya. Karena kan lagu-lagu enak udah disiapin nih untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara. Salah satunya ada lagu ini dari Adikara ya, Primadona. Ini anthemnya anak-anak Jakarta banget. Bakal dimainkan sebentar lagi. Terus saya juga punya koleksi dari Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Udah ngantri juga di 10 lagu keren. Dimainkan sebentar lagi. Mengawali perjumpaan kita karaokean dulu ya. Di lagunya Afgan dengan Bukan Cinta Biasa.
1: Kali ini ku sadari aku telah jatuh cinta.

Waduh, benar-benar recall memory banget dengerin lagu barusan ya. 2004 dirilisnya Sahabat Suara. Kira-kira di masa itu kamu lagi usia berapa? Dan lagi di fase apa? Kalau misalkan memang kamu menggunakan lagu itu pada saat masa-masa jatuh cinta, udah deh ketahuan kita seumuran. Karena tadi lagunya udah yang milenials banget. Nah sekarang saya mau spill lagu yang bentar lagi nemenin kamu buat Gen Z banget. Sebenarnya bukan buat Gen Z, lebih kepada di masa Gen Z dirilisnya. Ya. Nih satu lagu di mana trionya bakalan menggelar world tour katanya. The Most City-nya sama Shortest Setlist, gokil. Detailnya bisa langsung cek ke Instagram mereka ya. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. AB Salma Salsabil dulu dengan Jenuh Tapi Butuh.

0: kamu.
1: Masih bareng Sofar Virus di Suara, itu dia Disa, Cintaku Kamu ya. Ini satu lagu spesial banget sahabat Suara. Saya mainkan buat kamu yang sangat mencintainya tapi tidak bisa memilikinya. Semoga bisa segera ketemu solusinya ya.
0: Kalau bukan aku,
1: karena masih rasanya gak enak banget berada di fase-fase mencintai. Sebenarnya juga mungkin udah dicintai tapi tidak bisa saling memiliki. Asik. So tau banget si Farah nih ya. Tapi apapun sekarang yang sedang kamu hadapi sahabat Suara, kalau misalkan memang itu menyakitkan, semoga bisa segera tersembuhkan ya. Dan mungkin salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu dari Suara. Ini saya udah siapin lagu dari Raisa, si paling mahir, yang akan nemenin kamu sebentar lagi habis pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan di 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

0: Kembali, ya iyalah ya, orang kebersamaan kita masih bakal berlanjut sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana nih, Farah masih nemenin siangnya kamu. Dan tadi satu lagu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Itu menutup 10 lagu keren, tapi cukup 10 lagu keren aja yang ditutup perjumpaan kita, jangan. Dan lagu-lagu enak sekali lagi masih bakal diputarkan. Bernadia, apa mungkin ini udah ngantri kurang lebih 2 menit dari sekarang diputarkan. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
3: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
3: Warga Indonesia. Warga.

0: masih bareng sama Fravirus di Suara. Itu dia Afgan Sadis. Nah, ini kira-kira sahabat suara kalau dengar kata sadis, apa yang langsung terbersit di benak kamu? Kalau saya ketika dengar kata sadis ya, melihat berita-berita sekarang di luar sana, udah pasti dong yang kebersit tentang Afgan lah. Emang siapa lagi, kan lagunya Afgan sadis. Dan Afgan ini sahabat suara ya, lagi mau melakukan solo konsernya yang bertajuk Retrospektif di tanggal 18 Juli 2026. Jadi minggu depan nih. Kabarnya sih ini tiketnya masih ada ya. Kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Afgan untuk detailnya. Dan di sini di konsernya Afgan itu bakal berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Jadi ini dipastikan akan megah banget, dilakukannya di Jakarta Convention Center hari Sabtu 18 Juli jam 8 malam. Pastinya lagu sadis dibawain deh sama Afgan. Karena menurut aku tanpa sadis Afgan tuh kurang Afgan gitu. Iya gak sih sahabat suara? Kalau sekali lagi kamu mau tahu dan mau beli tiketnya buat yang tertarik gitu ya, bisa langsung aja berkunjung ke Instagramnya @afgan_. Sambil juga Farah Virus mau lanjut temenin siangnya kamu ya. Bentar lagi bakal ada lagu enak dari Reza Artemevia, Takkan Lagi di Isuara.
1: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Pabrik plastik di Tangerang terbakar hingga menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api merembet ke bangunan sekitar dan memastikan tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Suara Fakta. Suara
2: Fakta. BRIN menargetkan peluncuran satelit observasi bumi Nusantara atau NEOWAN buatan anak bangsa pada Januari 2027 sebagai tonggak kemandirian teknologi satelit Indonesia. Satelit dengan TKDN sekitar 65% ini mampu menghasilkan citra resolusi tinggi serta mendukung pemantauan pertanian, kehutanan, kelautan, lingkungan, mitigasi bencana, dan pelacakan kapal, sehingga memperkuat pemanfaatan data satelit nasional. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was For Revenge, penyangkalan. Nah, kalau ngelihat berita sekarang sih gak perlu ada yang disangka lagi ya. Bukti-buktinya udah ada banget. Itu uang bergepok-gepok di dalam koper yang posisinya di dalam brankas. Apalagi kira-kira yang akan disangkal atau alasan yang akan kita dengar terkait dengan barang bukti yang udah ditemukan sahabat suara ya di kafe daerah Cipete kemarin. Nanti detailnya akan saya bahas di jam ini. Walaupun sebenarnya gondok ngebahas itu, tapi kayaknya kalau nggak kita bahas nanti nggak oke gitu kan. Bakalan saya bahas nanti ya. Sambil juga saya menanti buat sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang hari ini, saatnya bergabung langsung ya. Bisa WhatsApp ke 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok karena sekarang saya lagi live TikTok juga, ke isuara.network. Bentar lagi kita karaokean lagi di lagunya Yovie Nuno, Bunga Jiwaku, dimainkan sebentar lagi. Ini cuaca di Jakarta Selatan, Simatupang tepatnya, itu cukup terik sahabat suara. Jadi kayaknya agak chill sedikit siang ini, gak apa-apa ya. Dengerin lagu dulu sebelum Yovie Nuno ini, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Enjoy!

kau selalu Nas, lepas kau pergi. Setelah lagi baru aja Farah Virus mainkan. Pasti untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara di tengah cuaca yang cukup panas ya kalau dari Jaksel. Walau siang hari ini gak cuma cuaca yang panas, tapi berita-berita juga panas. Saya dari tadi nge-scroll timeline sosial media isinya tentang korupsi, korupsi, korupsi. Gak jauh-jauh dari itu gitu ya. Cuman ngebahas korupsinya ntar dulu deh, keburu gak mood. Sekarang saya mau menyapa dulu buat sahabat suara yang sudah bergabung siang hari ini di TikTok. Hai, ramai sekali yang bergabung di TikTok dan nungguin juga saya live TikTok. Jadi ceritanya saya baru live TikTok di jam 12-an tadi, sahabat suara. Dari jam 11 tuh on air aja, nemenin kamu di on air aja, karena emang ada hal yang harus dilakukan. Makanya jam 12-an baru live TikTok. Ternyata udah banyak yang nungguin. Makasih loh. Walaupun hari-hari kalau saya live dari jam 11 juga yang nungguin pada gabungnya jam 12, jam setengah 1. Dan pas banget hari ini mereka on time jam 11, tapi saya baru online TikToknya jam 12. Gak apa-apa ya. Terima kasih nih, sama kayak siapa? Reti, oh Reti. Reti tadi juga udah gabung di ini ya, di TikTok, ternyata WhatsApp juga. Live, kalau udah live info ya. Nah tadi udah langsung muncul kan, makanya notifikasinya di aktifin aja sahabat suara di TikTok ya, Cie, gitu. Berasa paling ditunggu banget, Far. Tapi emang kan aku ditungguin. Terima kasih loh. Terus ada juga gabung dari Depok nih, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauhku Memandang. Lagi suka banget sama ini, jadi pengen dengerin terus. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti aku cek dulu ya. Ini ada juga Ririn yang katanya mau request lagu Tulus Teh Hijau untuk semua rekan online ku yang sedang sibuk, sehat-sehat ya. Sama-sama dong. Oke, ntar aku anterin, ditungguin aja ya. Dan buat sahabat suara yang juga pengen sapa-sapa aku siang hari ini ataupun kerabat-kerabat kamu gitu ya, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau yapping-yapping kita di TikTok isuara.network. Kita di TikTok isuara.network.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Adrian Halley featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Aduh, satu lagu yang judulnya ini mungkin cocok kita haturkan ya kepada oknum-oknum. Perlu gak kita bilang oknum sahabat suara? Dongkolnya udah sampai lak-lakan banget gitu ya. Orang-orang yang sangat merugikan negara dan juga berdampak ke kita semua. Pokoknya satu lagu tadi judulnya buat mereka. Nih terutama yang kemarin lagi rame juga, pasti kan masuk ke apa namanya timeline sosial media kamu sahabat suara ya. Ada satu kafe daerah Cipete, banyak brimob kemarin, terus ternyata digeledah, ditemukan barang bukti berupa emas, kemudian uang, banyak banget uang gitu ya dalam bentuk mata uang asing. Terus banyak sekali ternyata penemuan-penemuan yang akhirnya dipublish ke media gitu. Jadi memang nih kabarnya operasi gabungan berskala besar ini telah dilancarkan oleh Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri gitu ya, bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi katanya ini tim penyidik melakukan penggeledahan serentak di belasan lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait penyidikan 3 perkara besar, yang salah satunya dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLN, di mana ini memicu pemadaman listrik total atau blackout beberapa waktu lalu. Nah ini nih, gara-gara orang-orang ini nih sahabat suara ya. Jadi memang kabarnya kemarin itu operasinya menyasar 3 perkara yang tadi udah disebutin, yang di mana ada juga diantaranya kasus-kasus dugaan korupsi dari tahun 2020 sampai 2025. Ada juga kasus pencucian uang. Jadi ini gabungan kasus-kasus besar itulah sahabat suara. Kalau dari yang kemarin rame-rame di Cipete itu ada kafe kan sama koin money changer, itu kabarnya ditemukan uang tunai senilai totalnya 67,2 miliar disimpan di dalam brankas. Sebenarnya nih kalau kamu belum ngelihat bisa langsung search aja sih, karena di TikTok juga udah banyak, di Instagram, kemudian ya di Google lah paling gampang, ntar juga akan direkomendasikan ya. Jadi tuh kayak ada di balik entah itu lemari atau pintu, saya juga lupa nih, saya belum lihat lagi. Tapi intinya tersembunyi gitu sahabat suara, jadi bener-bener kayak di film-film. Makanya tadi saya sempat bilang ya di TikTok, jangan-jangan sebenarnya apa yang kita sering lihat di film itu adalah bentuk informasi yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya itu bukan bentuk imajinasi dari penulis atau pembuat filmnya, tapi lebih kepada mereka mau ngasih tahu kita bahwa sebenarnya realita di sekitar kita tuh ada loh orang-orang yang kayak gini menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya di tempat-tempat yang gini nih, yang gak kelihatan gitu. Kalau dari rekapannya memang nih total kerugian negara akibat kasus korupsi dan manipulasi pengadaan batu bara untuk PLTU ya, itu kurang lebih ditaksir mencapai lebih dari 5 triliun sahabat suara. Kayak gimana gitu ya, kita tuh setiap hari ada aja gebrakan beritanya. Tadi juga saya sempat bilang, bisa gak sih pas kita buka mata gitu ya, baru bangun tidur maksudnya, tiba-tiba ngebaca hari ini dolar jadi 10.000 rupiah misalnya, atau kayak tiket pesawat antar kota di Indonesia jadi murah banget gitu, yang kayak bikin kita seneng gitu. Kok kalau tadi kayak sahabat suara salah satu bilang gitu ya, ini berita benar-benar deh semuanya tuh nyakitin, ya gak sih?

0: Masih bareng sama Farvirus di suara That Was My Hand dengan Menyala ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di WhatsApp karena rame banget, satu-satu ya. Akan aku sapa pertama ada Adam dari Jogja. Hai, ini absen aja siang hari ini, katanya mau request lagu Surjan, judulnya Semu. Salam buat Farah aja. Nanti coba aku cek dulu ya di library apakah sudah ada. Ditungguin aja Adam. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Aku hadir Kak Farah nih, baru banget nih WhatsApp. Ada Glenka di WhatsApp ya. Glenka tuh keren banget loh, gabungnya enggak cuma di on air aja tapi juga di TikTok. Semua dia ada dan hadir. Mantep banget Glenka ya. Terus ada juga siang Farah seperti biasa Nastu streaming dari Korea Selatan ya. Katanya streaming agak susah nih dari tadi, cuaca masih terpantau mendung dan bentar-bentar hujan. Mungkin lagunya Eat Gitaf masih ada cahaya, cocok nih Far untuk nemenin aku siang hari ini di Korea. Oke, Nastu ntar aku coba cek ya. Kalau di Jakarta dan sekitarnya siang hari ini masih cukup panas. Tadi saya sempat nanya juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok. Ternyata di beberapa kota juga sama panas terik. Walaupun di antaranya tadi, oh Jogja tuh Adam bilang kalau di Jogja dingin. Nah kalau sahabat suara di tempat kamu berada gimana siang hari ini cuacanya? Boleh sambil sharing ya. Saya masih tungguin karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
6: Balik lagi nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya yang sekarang lagi dengerin Iswara. Hai, selamat siang. Masih ada Farah Fairuz di sini yang nemenin ya. Dan satu jam terakhir kebersamaan kita ini, bentar lagi saya bakal ngobrol sama salah satu penyanyi muda yang baru aja beres ajang pencarian bakat. Dia menjadi top 3 di Indonesian Idol. Yes, Rio. Kita bakal ngobrol bareng sama Rio, ngobrolin tentang single terbarunya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana ya, saya mau muterin dulu satu lagu requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok nih, dari lagu Echelon 7, kita karaokean ya. Jadikan aku pacarmu, enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol siang hari ini dengan salah satu penyanyi yang baru saja beres ajang pencarian bakat top 3. Gokil banget, baru merilis juga sebuah karya. Langsung aja deh, pada penasaran lah, kita ngobrol barengan sama Rio Laskar. Selamat siang Rio.
1: Selamat siang.
0: Ini fansnya udah nungguin banyak banget, tolong ya. Ini Tobeli-Tobeli. Sampai tadi saya juga sempat make sure ke Rio gitu, oh ternyata ada cerita di balik Tobeli itu. Dan pasti fansnya udah pada tahu ya. Rio, congrats pastinya ya atas apa yang udah kamu capai. Sampai hari ini juga udah ada lagunya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya terbaru kamu, boleh dong throwback sedikit, gimana ceritanya kamu mengawali karir ke industri musik gitu? Apakah dari kecil suka nyanyi atau seperti apa tuh, Rio?
1: Iya, jadi emang nyanyi pertama kali itu TK, waktu TK itu udah
0: TK.
1: Jadi udah dikenalin nyanyi sama papa. Masih belum serius sih waktu itu ya nyanyinya anak TK.
0: Anak TK ya kan.
1: Cuman di support banget kan sama papa. Jadi yang penting waktu itu tuh jangan takut salah aja nyanyinya gitu. Nyanyi aja PD-nya ditinggiin gitu. Terus akhirnya naik dari TK ke SD.
0: Masih
1: karena,
0: nyanyi juga?
1: Karena gak putus-putus kan gak nyanyinya. Akhirnya kayak ditunjuk sama sekolah buat jadi perwakilan kelas dulu. Kelas 4A. Kelas 3A, kelas 3B yang dapat akhirnya mewakili sekolah Rio, atau dulu panggilnya Tito gitu. Akhirnya bisa mewakili sekolah dan juga waktu itu bisa mewakili kota, tapi juga gak langsung juara satu kak, ada tahapannya. Juara dua dulu waktu
0: dulu
1: itu.
0: Kota apa yang Rio sempat wakilkan?
1: Waktu itu Mojokerto kak, aku kan lahir di Mojokerto, Jawa Timur.
0: Jadi
1: kan
0: kamu lahir dan tumbuh itu di Mojokerto. Terus?
1: Jadi waktu itu gak langsung juara satu, akhirnya ngajarin Rio buat harus ditingkatkan lagi nyanyinya dengan cara entah latihan, apanya yang dilatih. Akhirnya pokoknya harus latihan-latihan terus lah. Ternyata sampai dengan sekarang itu gak putus-putus gitu kan nyanyinya. Semua kesempatan, semua perlombaan atau event-event Rio coba gitu. Karena emang akhirnya mantep, udah diceburin papa dinyanyi. Gak beli setengah-setengah deh, kata papa juga gitu. Akhirnya udah fokus sampai akhirnya sekarang itu, rezekinya di Aida gitu.
0: Luar biasa. Itu di usia berapa Rio yang tadi kamu sempat bilang sampai mewakilkan Mojokerto?
1: Nah waktu itu usia berapa sih kak?
0: Sekitar apa? SMP?
1: Enggak, SD.
0: Oh SD,
1: udah
0: masih
1: pernah.
0: SD?
1: Waktu itu umur 11 kayaknya.
0: Umur 11. Sekarang Rio, sorry, usianya berapa?
1: Usia 26 sekarang.
0: 26, jadi dari perjalanan itu tuh banyak banget prosesnya yang akhirnya ngajarin kamu gitu ya.
1: Betul, kan?
0: Mental juga ketempa banget tuh ya berarti.
1: Iya.
0: Dari SD loh sahabat suara ya. Dia udah maksudnya menerima realita bahwa gak selalu berhasil.
1: Iya,
0: kayak
1: betul.
0: Gitu-gitu mungkin ya.
1: Ada waktu itu nyanyi juga di kondangan tetangga. Kayaknya mendingan coba dulu, berani dulu. Gimana sih rasanya nyanyi di nikahan tetangga.
0: Yang ditonton banyak orang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Itu kan melatih mental atau apa-apa. Meskipun nyanyinya gak sampai selesai, cuman dari first sampai ref 2 udah turun.
0: Oh nyumbang-nyumbang gitu ya, nyumbang-nyumbang
1: tapi
0: lagu
1: akhirnya
0: ya.
1: Kan dari situ kan belajar.
0: Kalau dulu Rio bawainnya lagu apa?
1: Dulu itu karena tahun 2000-an kan Rio kan nyanyinya, jadi ngikutinnya kayak Peter Pan, Ungu gitu.
0: Pas kompetisi juga bawain lagu itu yang sebelumnya pas SD?
1: Pas SD karena waktu itu bertemakan Hari Anak Nasional kayak jadi kayak Indonesia Pusaka.
0: Inani Kek
1: gitu.
0: Emang papa juga support banget.
1: Papa support banget.
0: Sampai akhirnya kamu memutuskan ini nih ajang pencarian yang harus gue lanjut ikutin. Itu karena kenapa?
1: Karena aku selalu punya ini kayak apa ya, selalu kepikiran untuk aku harus bisa upgrade diri gitu. Setelah ini apa, setelah bisa mungkin menguasai di level yang ini, aku mau lagi naik. Dan itu bertahap teman-teman. Mike, ini kecelakaannya, bukan gimmick. Soalnya Mike kemarin show sempat tiba-tiba jatuhin Mike gitu. Ya ampun. Maafin ya teman-teman.
0: Mike agak-agak lagi mau musuhan ya Mario apa gimana sih gitu. Tadi kan terus-terus ya.
1: Terus akhirnya ya, aku sebelum ikut Idol kan wedding singer juga kak. Dimulai dari bawah juga. Akhirnya upgrade ke entertainment yang lebih tinggi sampai akhirnya masuk ke salah satu entertainment besar di Jakarta dan Bekasi, yaitu Deo Entertainment. Akhirnya kemarin tanggal 7 itu berkesempatan sama Deo Entertainment bisa nyanyi ke Istana Negara.
0: Luar biasa.
1: Kayak gitu kak, harus
0: bertahap. Oh ini yang tadi dikasih tahu nyanyi lagu India.
1: Iya bener.
0: Ih keren banget Rio. Oh berarti memang setelah dari yang SD, terus abis itu kamu lanjut-lanjut lagi ikut lomba-lomba mungkin ya. Setelah itu kamu langsung juga menyeriusi bidang nyanyi dengan ikut tadi wedding singer, iya, gitu-gitu ya, betul. Salah satunya ya. Oke. Okay. Itu berarti semenjak usia berapa akhirnya Rio pindah dari Mojokerto ke Jabodetabek?
1: Waktu itu lulus SMA, itu pembingungan masih sebelum SMA-nya itu masih di Mojokerto. Jadi kan di Mojokerto sejujurnya masih dinyanyi itu belum bisa berbuat banyak itu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Belum banyak yang bisa dilakuin gitu.
0: Karena mungkin secara akses kali ya.
1: Setelah itu juga di sana kan sebenarnya lebih terkenal musik dangdut.
0: Okay.
1: Nah, aku kan kiblatnya pop. Gimana ya? Aduh, kayaknya mungkin kayak kuliah pun gak bisa gitu ya. Ternyata karena aku bisanya nyanyi, Kak, ikut lomba nyanyi yang biasanya di Jakarta gitu. Ikut waktu itu online.
0: Pas pandemi ini ya.
1: Sebelum itu malah,
0: sebelum.
1: Tapi okay, udah mulai online. Akhirnya diseleksi dari daerah. Terus 10 besarnya ke Jakarta kan, enggak aku ikutin ya, ternyata lolos sampai bisa ke Jakarta gitu. Itu awalnya gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ternyata rezekinya waktu itu di ajang Voice of the Eye bisa juara satu, dan kebetulan hadiahnya adalah bisa kuliah dan tinggal di Jakarta.
0: Ih, keren banget, Rio. Gitu, Kak. Ini benar-benar semesta mendukung banget ya, berarti ya. Apa yang jadi cita-cita kamu berarti kan. Oh, baru dari situ sambil kuliah sambil akhirnya ikut si Idol. Apa setelah
1: sebelum itu Idol kan 2022, Kak, aku lulus
0: udah
1: SMA.
0: Beres ya, udah beres kuliah.
1: Baru mau tuh Idol kan 2022, Kak, aku lulus
0: udah
1: SMA.
0: Beres ya, udah beres kuliah.
1: Baru mau mulai kuliah kan, Kak,

kemana-mana. Buat yang lagi di TikTok juga, silakan kalau punya pertanyaan bisa langsung aja drop di kolom komen ke iswara.network. Abis ini kita masih bakal ngobrol, tapi setelah satu lagu dulu dari Hindia, Evaluasi.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih ada Rio Laskart yang menemani, di mana baru aja merilis single bertajuk Sumpah Mati. Aku penasaran malah sama nama kamu dulu nih. Laskart artinya apa sih, yo? Catchy banget deh, Laskart. Aku kira tadi sumpah, ini apa typo ya produser gue gitu. Itu artinya apa, pernah nanya
1: gak? Tapi typo sering banget sih, Kak. Ada yang S-nya ini, dulu, ada yang H dulu, ada yang
0: Laskart. Ini baru nih bagi aku sejujurnya. Artinya apa, yo?
1: Sebenarnya Laskart itu gabungan dari kakek nenek. Lahnya itu Dolah, Skartnya itu Sukarti.
0: Tuh kan, bener nih pasti gak biasa nih. Maksudnya pasti ada akronim-akronim. Oh bener ya, dari kakek nenek katanya gitu. Laskart, tapi jadinya kecil loh, keren. Oke, kita akan ngebahas tentang Sumpah Mati. Ini akhirnya setelah perjalanan panjang kamu bernyanyi, terus kemudian idol, beres, dan rilis lagu, lahirlah nih sebuah karya Sumpah Mati. Gimana ceritanya sampai si Sumpah Mati ini lahir, yo?
1: Jadi sebetulnya lagu ini tuh bisa dibilang lagu kemenangan, Kak. Biasanya di idol itu kan lagu kemenangan dikhususkan untuk juara 1 dan 2. Nah, ini di season 14 ini enggak tahu ya, Rio pasti anggap ini mungkin rezekinya Rio. Akhirnya lagu Sumpah Mati juga dirilis untuk juara ketiga, lagu kemenangan, dengan versi yang berbeda dari juara 1 dan juara 2. Akhirnya ya seneng banget dong, Kak. Gitu, akhirnya kita bertiga recording bareng dengan versi yang berbeda, aransemen musik dari Mas Andi juga yang berbeda, dan akhirnya ya rilis deh, Kak, bareng.
0: Ini nggak kalau
1: bareng sih,
0: ya maksudnya bertahap ya, beda-beda ya. Kalau si apa namanya, mekanisme pemilihan lagu tuh udah dari tim idol kah atau seperti apa sih, yo?
1: Saat kompetisi?
0: Enggak, atau untuk lagu yang Sumpah Mati ini.
1: Jadi gimana tuh kayak? Jadi
0: jadi waktu dia itu, mau call friend lagi enggak ada yang jawab tuh friend-nya.
1: Jadi kayaknya waktu itu kita langsung terima deh, Kak, lagunya.
0: Oke, jadi memang dikasih, diinformasikan lah gitu-gitu gitu ya, bahwa ini akan dirilis Sumpah Mati.
1: Awalnya cuman siapa yang akan lolos untuk grand final gitu, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal dapat lagu ini. Ada kemungkinan cuman juara 1-2, ada mungkin bisa 3 gitu, Kak.
0: Okay.
1: Ternyata kita terima apa istilahnya, mungkin demo lagunya, dan kita bertemu langsung sama Mas Andi Rianto untuk berdiskusi tentang musiknya, maunya diapain kalian, sesuai karakter kalian. Dan akhirnya sebelum recording kita dikirimin musiknya untuk kita pelajarin juga gimana-gimana-gimana-gimananya. Recordingnya kita bareng dan begitu deh, Kak.
0: Kalau pas buat Rio berarti enggak buat Rio aja, berarti buat teman-teman yang lain pun secara musik emang udah tinggal terima beres kah, atau ada proses kayak di sisi sini aku mau di kayak gini dong, ada gitunya enggak?
1: Emang kita enggak ikut bikin musiknya langsung, cuman emang Mas Andi aduh the best banget sih, Kak, maksudnya benar-benar mau tanya ke kita gitu.
0: Oke, aktif juga ya, interaktif.
1: Kalian maunya kayak gimana? Niki maunya digimanain, Kak, aku maunya gospel. Celine maunya gimana? Aku mau gini. Jadi
0: kalau Rio maunya gimana?
1: Aku cuman lebih ini aja, apa namanya, grande, dan ada secara teknis ada bagian break-breaknya di bagian terakhir, dan itu ternyata diwujudin di situ sama Mas Andi. Jadi kayak wow banget.
0: Nah, ketika masuk ke proses recordingnya, ini kan Sumpah Mati kan lagu yang udah ada gitu, dan orang semua udah tahu. Pasti mungkin secara mental tuh lebih sedikit terbebani mungkin ya. Tapi kalau Rio gimana?
1: Iya, Kak, apalagi Sumpah Mati yang versi Rio ini ternyata di intronya aja udah beda dari versi Celine sama Niki. Temponya lebih cepat. Nah, aku udah tahu lagunya sebelum tahu musiknya tuh, dengan ciri lagunya tuh lirik yang rapat gitu, Kak. Jadi benar-benar harus cepat menyesuaikan liriknya, rapat musiknya, cepat. Dan itu tantangan tersendirinya waktu recording. Nafasnya kayak gitu. Harus terdengar nyaman didengar. Tapi untungnya kita semua dibantu sama vokal daerah. Waktu itu vokal daerah Rio namanya Kak Dennis Nusi. Jadi banyak dibantu, Kak. Benar-benar sama Mas Andinya juga sering banget.
0: Mas Andi involve juga pada saat recording ada?
1: Kan jadi makin nyaman kan gitunya. Apalagi pengalaman, benar-benar pengalaman pertama gitu. Harus benar-benar aku bisa maksimalin di Sumpah Mati ini. Dan ya jadilah Sumpah
0: berapa
1: Mati.
0: Berapa lama prosesnya sampai beres
1: recordingnya?
0: Recordingnya tuh berapa
1: bisa
0: lama?
1: Bisa dibilang lama sih waktu itu. 3 jam gitu, meskipun kayak
0: 3 jam cepet yo.
1: Cepet ya?
0: Cepet-cepet, kalau lama tuh 2 minggu.
1: Iya.
0: 3 jam itu karena cepet. Oh 3 jam ya. Itu aja setengah shift kali ya kan, satu shift kan 6 jam ya. Itu cepet hitungan, oke 3 jam ya, abis itu udah selesai.
1: Selesai.
0: Berarti so far so good ya secara prosesnya ya.
1: Iya, aku enjoy sih kan.
0: Wow, luar biasa. Dan ini udah bisa didengerin sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Rio. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih sedang memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah adalah saat yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Marilah kita manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama sama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kau bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? La Piazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih ada Rio Laskart yang baru saja merilis single bertajuk Sumpah Mati.
1: Yeah.
0: Dan sekali lagi ini sudah bisa didengarkan di seluruh DSP kesayangan kamu ya. Yo, tadi ada yang nanya fans kamu dari TikTok. Apa pencapaian Rio yang pengen banget dituju dalam waktu dekat ini?
2: Dalam waktu dekat kayak lebih ini lagi sih kak, ngenalin Sumpah Mati lagi. Aku pingin bisa lebih banyak orang yang denger. Bersyukur juga kalau bisa orang suka gitu sih kak yang terdekat
0: tapi,
2: ini ya.
0: Tapi kalau dari Rio POV sebagai yang nyanyi Sumpah Mati, pengennya tuh orang ketika denger lagu ini nangkapnya apa sih pesannya?
2: Apa ya kak ya, ya mungkin yang mereka mungkin ada yang relate kan, kayak Sumpah Mati ini kan kayak kita lagi jatuh cinta tapi gak seimbang gitu kan. Jadi kayak jatuh cinta tapi kayak asik sendiri kitanya gitu. Tapi kalau ngelihat dari story-story teman-teman itu ternyata Sumpah Mati bisa dipakai sesuai maksudnya di mana aja gitu kak. Aku sering banget nge-repostin Instagram teman-teman itu, mereka lagi makan bakso sambil dengerin Sumpah Mati. Di jalan lagi di mana sambil dengerin Sumpah Mati.
0: Occasionnya apa aja gitu ya.
2: Apa aja itu ternyata bisa
0: jadi back soundnya
2: gitu.
0: Sumpah Mati ya. Jadi tergantung suasana hati kamu aja. Rio sih super terus ya teman-teman ya. Jadi tuh ada yang bilang Agung, versi Rio Sumpah Mati enak. Versi Rio Sumpah Matinya enak katanya gitu. Terima kasih loh Agung ya. Tapi ini ada titipan juga games dari produser saya ya. Ini adalah kita akan tes pengetahuan Rio soal beberapa lagu yang ada di Indonesia dari kata-kata yang sudah disiapkan. Okay. Jadi nanti ada beberapa kata kamu langsung korelasiin sama lagu yang kamu tahu yang mengandung kata ini gitu ya. Yang pertama, cinta.
2: Cinta.
0: Ya gampang banget kalau itu jatuhnya.
2: Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, cintaku. Udah deh gitu.
0: Oh ya oke. Sakit.
2: Sakit.

0: gitu deh. Jadi kayak
1: udah lama gak denger lagu itu ya. Iya benar. Oke, yang terakhir mudah
0: saja bagiku.
1: Rio.
0: Mudah saja.
1: Ya itu gampang banget ya. Ya Rio kan bankingannya pasti banyak. Soalnya waktu itu pasti ada terdampak dari nyanyi wedding gak sih? Ya kan pasti segala macam lagu-lagu harus diketahui ya. Keren banget loh sahabat suara. Rio dalam waktu dekat akan ada upcoming project atau mungkin off airan atau hal yang bisa di-share ke sahabat suara yang sekarang lagi dengerin siang hari ini?
0: Paling Rio... bisa sampein ke teman-teman, ikutin terus di sosial media Rio. Karena Rio pasti update terus di situ.
1: Ya, bisa langsung aja di follow di mana username-nya?
0: Rio_Lascard.
1: Bisa langsung menuju ke sosial media Rio ya. Update-nya semua ada di sana, jadi kamu bisa langsung ikutin aja supaya enggak ketinggalan sama apapun agenda dari Rio. Oke, thank you banget Rio udah mampir ke Iswara.
0: Thank you.
1: Ditunggu Iswara. Karya-karya berikutnya, semoga sumpah matinya meledak-dak-dak ya kan.
0: Amin, semoga.
1: Dan nanti juga off air-annya kalaupun memang nanti akan ada single-single kemudian album, main lagi ke sini ya.
0: Siap.
1: Sukses terus buat Rio.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama dong. Terima kasih juga buat sahabat suara yang udah dengerin di on air, kemudian juga gabung di TikTok. Thank you so much. Sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya ya. Biar makin afdol, kita langsung putarkan nih satu lagu dari Rio Lascard featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: karena sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kau
0: sebut suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip. One
1: satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah. Kedip.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky, bling one eye lebat banget sih. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Ada sih.
2: Udah enggak ada. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Ape?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan.
2: Setelah finish, keseruannya gak berakhir.
1: Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara.
2: Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026.
1: Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
3: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
4: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara. Kita menghantui perjalanan kamu di sore hari ini lagi.
0: Ketemu lagi dengan kita berdua yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan semangat walaupun kitanya yang butuh semangat.
1: Benar, enggak apa-apa ya. Setidaknya kita membantu orang lain untuk tetap menjaga semangatnya di hari ini.
0: Betul sekali, seperti biasa ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin.
1: Dan pastinya ada juga Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, menemani kamu di suara santai sampai jam
0: 7 malam nanti. Kita punya banyak yang spesial untuk sahabat suara, apalagi kita juga akan kasih tahu informasi soal Piala Dunia.
1: Piala Dunia pastinya.
0: Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Hour ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai, bisa lewat streaming juga.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
9: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di saat kita banyak kerjaan ya sebagai budak korporat dari pagi sampai sore.
1: Siapa budak korporat kau?
0: Iya, budak korporat, budak duniawi, budak duniawi
1: kita
0: lebih tepatnya.
1: Jangan ajak-ajak saya dong. Kan saya yang adalah pengacara.
0: Pengangguran.
1: Banyak sekali acaranya.
0: Betul. Mungkin sahabat suara yang lagi kerja ya, yang kayak misal dari pagi sampai sore, burn out sama pekerjaan, biasanya selain healing ke pantai ya, nonton konser.
1: Itu sih pelarian-pelarian yang menurut saya cukup menyenangkan.
0: Benar.
1: Kalau saya pribadi ya, saya tim konser banget lagi, sumpah.
0: Karena kalau kita nonton konser, kita mau teriak-teriak keluarin masalah kita kan enggak ada.
1: No judging. Kayak mau kita teriakin kayak maling.
0: Enggak juga gitu. Kalau maling kan bentar dipukulin yang diteriakin.
1: Iya.
0: Enggak boleh.
1: Tapi kalau kau pribadi, ketika kau sampai ke venue konser, kau kan juga anak konser banget ya.
0: Ih, konser parah sih. Pokoknya ini benar konser, di situ ada Dandi.
1: Masalahnya, Dandi itu bukan cuma nonton konser. Dia yang bantu bersih-bersihkan, sapu-sapu, pasang-pasang rigging.
0: Pasang-pasang kabel.
1: Benar.
0: Nah, tapi kalau saya nonton konser sama teman, itu saya pasti yang paling pertama mencari tempat yang enak untuk kita tonton, enak untuk
1: posisi,
0: kita nonton
1: PW,
0: posisi
1: PW.
0: Posisi misal
1: posisi
0: di bagian
1: enak.
0: Iya, di tengah tapi bukan yang di depan banget, di tengah-tengah aja, nggak di depan banget.
1: Saya tim yang kalau datang konser ini lagi yang apa? Kayak udah mulai artisnya baru saya masuk,
0: aduh, itu di pintu depan mall biasanya.
1: Ya udah, kita tanyain sama sahabat suara. Kalau sampai di venue konser, hal apa yang paling pertama kamu cari? Apakah F&B, tempat mungkin toiletnya, atau
0: bener,
1: tempat
0: musola.
1: Duduk musola? Boleh kasih tahu di WhatsApp di 081-808-960-960.
0: Boleh juga di DM Instagram di @iswara.mks.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: konser yang secara tidak sengaja saya nonton terakhir adalah konser dari Bernadia di salah satu mall di Kota Makassar. Jadi kayak itu
1: tidak sengaja ya.
0: Itu tidak sengaja demi Allah.
1: Tiba-tiba dibuat, tiba-tiba dengerin kita buat menyenangkan.
0: Bukan itu yang saya dengar, lama-lama lelah juga. Iya, saya juga lelah. Saya pengen keluar dari mall ini, tolong. Bukan karena saya tidak menikmati. Saya suka sama lagu-lagu Bernadia, tapi di situasi itu kayak mall sesak banget, Kak. Saya
1: kayak di KRL ya, KRL Jakarta.
0: Terus
1: ya.
0: Yang paling bikin saya jengkel, sahabat suara, kayak ini kan public space ya. Mm-mm. Kayak ini tempat umum yang dimana
1: bukan memang disewa untuk konser aja.
0: Benar, terus kayak saya ini juga niatnya tidak mau berdiam diri dan menonton. Terus okay, ada orang di belakang saya mau jalan nih. Kayak orang di belakang saya, permisi, permisi, Kak, permisi, permisi. Terus saya baliklah dengan jiwa ratu iblis di dalam badan saya. Saya bilang, tidak ada orang yang mau tinggal di sini, saya juga mau jalan.
1: Cuman memang posisinya kita lagi nggak bisa cepet-cepetan, lagi padat.
0: Sabar, Mas.
1: Lagi padat nih orang-orang.
0: Betul. Tapi kalau misalnya ke tempat konser saya pribadi ya, mm-hmm, yang paling saya cari itu selalu adalah tempat di mana saya kalau misalnya poso, mm-hmm, saya bisa mari-mari poso.
1: Oke.
0: Okay. Kayak ada bisa ngemper ke atau mungkin kayak kalau haus ada isi akses untuk dapetin air minumnya, mm-hmm, kah itu sih.
1: Berarti ke belakang ya, space yang di belakang ya, gitu. Gak mungkin ke depan kan, kalau ke depan makin padat.
0: Bener
1: tuh.
0: Makanya saya benar-benar menyimpan misalnya festival yang isinya ada 85 artis.
1: Oh, itu banyak banget. Gak ada tuh, gak pernah ada konser yang ngundang 85 artis.
0: Ada tapi gak di Makassar.
1: Ada tapi bukan artis, artis-artisan.
0: Gak juga bos. Jadi kayak saya memang spare waktu saya hanya untuk satu si line up gitu. Jadi okay, kayak yang selebihnya saya bisa santai-santai.
1: Kayak kemarin kan waktu di Pipo kalau enggak salah
0: ya.
1: Iya,
0: yang Pamungkas ya, sama
1: yang Pamungkas aja ya, yang lain kayak ya, biarin.
0: Mahal ini biarkan dia menyanyi, saya dengarkan dari jauh, dari sudut.
1: Tapi pas Pamungkas maju dia pasang kabel.
0: Iya.
1: Kan tadi kita tanyain sama sahabat suara, kalau sampai di venue konser apa hal pertama yang kamu cari? Ada Nadine di WhatsApp, dia bilang, saya sih tim yang langsung cari cemilan. Rasanya belum afdol kalau ke konser belum nyobain makanan yang ada di venue.
0: Iya,
1: bener.
0: Kayak makanan-makanan di venue tuh juga biasanya tidak mudah kita temukan kalau misalnya kayak dia ada di pameran-pameran atau kayak di konser, which is kita bisa menikmati 3 cemilan yang kalau misalnya kita datengin tempatnya ini pada berjauhan semuanya.
1: Benar. Dan kalau kita mau pesan makanan di konser itu agak tricky ya, karena kalau kita dapat yang enak pasti antrenya panjang banget.
0: Betul.
1: Perut udah enggak sabaran nih.
0: Mohon maaf lah,
1: ambil plan B.
0: Iya. Terus ada Reza di Instagram.
1: Cakep. Dia
0: katanya
1: bilang,
0: kalau saya cari spot di depan yang enak buat nonton biar kelihatan jelas dan puas nyanyi bareng.
1: Saran saya Reza, kalau kamu mau yang jelas, kamu jadi kameramen aja, videographer di depan itu.
0: Iya, bisa. Mm-mm. Sama ini, jangan lupa kalungi atribut persnya.

0: Kreator ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Eh, besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19 follow Instagram dan TikTok.

@UT Makassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya. Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara. Barusan dengerin Andin Naksir. Siapa yang kalau masih ingat-ingat konser dari Coachella yang menampilkan Justin Bieber, dan itu kan
1: Bieber.
0: Justin Bieber yang bikin kita tuh nggak move on sampai sekarang ya, kayak kita tuh pengen dia akan tampil terus gitu.
1: Saya sih naksir banget sama Justin Bieber versi 2026 demi apapun, kayak
0: itu versi terbaik yang sudah dia lewatin ya.
1: Kayak kalau dilihat kayak mungkin waktu remaja baby terus kayak saya pun masih bocil waktu itu. Kayak kata saya jangan deh, nggak cocok, nggak suka sama Justin yang ini.
0: Masih kecil,
1: tiba-tiba dia bersama Selena Gomez. Enggak ada, enggak suka.
0: Remaja, masih remaja, ya. remaja.
1: Terus dia pacaran sama Hailey Bieber.
0: Masih belum terlalu
1: mau menikah, kayaknya enggak ada, enggak. Pas dia muncul comeback setelah hiatus dan juga berobat sana sini ke Mbah Dukun dan juga Mbah Balainya
0: ke Gunung Kawi.
1: Saya langsung kayak yang saya mau Justin Bieber yang ini aja.
0: Yang versi sekarang
1: yang
0: ya.
1: Yang sekarang om, mau yang ini om.
0: Dan akhirnya ternyata kalau kita nungguin atau ikutin Justin Bieber, dan akhirnya Justin Bieber ini konfirmasi bakal tampil di acara perdana halftime show Piala Dunia FIFA 2026 di 19 Juli nanti.
1: Saya nonton, saya pastikan saya nonton. Jadi Justin Bieber akan tampil juga bukan sendirian.
0: Cakep.
1: Dia akan bersama Madonna, Shakira, BTS di halftime pertama dalam sejarah Piala Dunia.
0: FIFA tahu banget nih, selain penonton bola yang banyak, penontonnya Justin Bieber juga.
1: Iya masanya bos.
0: Artis segala artis.
1: Betul, ada Madonna juga, Shakira.
0: Nah para headliner ini di 11 menit juga bakal makin seru dengan hadirnya beberapa musisi yang kolaborasi dengan Coldplay.
1: Banyak kan?
0: Banyak, sampai karakter-karakter Sesame Street.
1: Ya, kok tahu apa? Elmo, apa? Monster Cookies.
0: Oke,
1: akan ada
0: satu panggung semua.
1: Dan menariknya, halftime show ini punya misi sosial untuk FIFA Global Citizen Education Fund yang ditarget terkumpul sampai 100 juta dolar atau 1,6 triliun rupiah.
0: Nah, ini untuk mendukung pendidikan anak-anak di seluruh dunia. Jadi emang ya bola tuh menyatukan dari segala elemen, dari olahraga, dari pendidikan juga terhubung ya. Hasilnya kan.
1: Tapi saran saya ini kan 1,6 triliun terus sampai katanya ke seluruh dunia.
0: Bener.
1: Ya mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di pelosok juga kebagiannya. Bismillah.
0: Bismillah 200.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensnya hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola, jalan-jalan ke Panlos, cakep. Ola amigo, sahabat suara. Saatnya BTS Behind the Star. Dan kita punya dua bintang-bintang yang akan kita bahas pada sore hari ini.
2: Bintang yang mana yang pertama?
1: Panjat-panjat apa yang tebing?
2: Panjat tebing, karena kalau panjat sosial anak-anak sekarang.
1: Ih, kenapa kok
2: panjat sosial. Panjat
1: ada loh anak-anak yang tidak terpaku dengan panjat sosial dan mereka tersinggung kalau kau bilangin begitu.
2: Ih, dulu zaman-zaman Aukarin.
1: Kenapa kau bilang zaman sekarang, terus kau bilang zaman Aukarin? Ini sudah dua hal yang berbeda dan tidak berkesinambungan.
2: Tapi masih ada tahu beberapa orang saya panjat sosial.
1: Oke, okay, thank you. Jadi kita mau bahas atlet panjat tebing Indonesia, yaitu Desak Made Rita Seb, yang resmi jadi peringkat 1 dunia kategori speed woman.
2: Oh iya, ini kemarin yang juara. Dan viralnya itu katanya karena gak didukung sama setempat ya, bagian sana. Iya, bagian sana pokoknya.
1: Kita lanjut untuk bintang yang kedua.
2: Ada Kate Middleton. Kate. Hi Kate, how are you? Dia melakukan pendakian gunung di Gunung Kawi. Bukan. Pendakian gunung untuk penggalangan dana pasien kanker.
1: Kalau penasaran dengan dua bintang yang akan kita bahas pada sore hari ini,
2: jangan kemana-mana, tetap di BTS.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: Kau Tetap Milikku dari Gia Indrawaris seribu gak, kali ya, iya, salah bukan satu liriknya. Tapi kalau ngomongin soal apa, kenapa? Sabar.
1: Saya ini kesabaran sudah setipis tisu. Selalu saja dibuat dan dibuat harus bersabar.
0: Kalau sama lebih, saya itu harus bersabar.
1: Kalau sama saya desak sering, saya lebih bahagia harusnya.
0: Bangga harusnya. Bangga sih. Desak bukan desak Anis, tapi desak Made. Ini salah satu atlet peringkat satu dunia panjat tebing.
1: Betul sekali. Jadi namanya adalah Desak Made Rita Kusuma Dewi. Resmi menjadi peringkat satu dunia cabur panjat tebing dan kategorinya itu Speed Woman. Jadi versi Federasi Panjat Tebing Internasional.
0: Nah, kemenangan ini didapat setelah Desak tampil keren di World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia kemarin. Jadi itu dia berhasil meraih medali emas di nomor speed individu dan medali perunggu di nomor speed estafet putri. Saya tahu kalau dia kenapa dapat perunggu, karena ini estafet, bukan dia sendiri.
1: Tapi kan kau ini kenapa meremehkan lagi? Pun dia tidak, misalnya kayak
0: kan estafet yang butuh tim.
1: Iya,
0: pakai
1: tapi
0: tim.
1: Kan maksud saya Dandi, masa kau kayak yang karena partnernya jahat.
0: Enggak ada. Saya enggak bisa bilang partnernya.
1: Kau lagi jalan berdua,
0: bertiga kan? Bertiga sama teman saya.
1: Misalnya kita berdua deh, berdua, terus kayak yang ini saya tahu ini kenapa dia begini, karena partnernya. Kalau orang yang bilang begitu sama saya,
0: maaf, maaf desak. Teman kamu udah keren, udah bisa dapat perunggu. Saya perunggu aja enggak.
1: Iya, kok bayangkan karena hasil ini poin Desak langsung bahkan naik ke posisi nomor 1 di dunia dan di jangan semena-mena kau.
0: Dan dia jadi satu-satunya atlet Asia Tenggara yang berhasil masuk top 10 ranking dunia nomor speed. Enggak apa-apa, kamu emang nomor 1 di dunia, tapi kamu enggak pernah dapetin hatinya di dunia ini.
1: Itu siapa ke siapa?
0: Ke masa lalunya siapa?
1: Itu kau ke dirimu sendiri sepertinya. Dandi.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP. BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin Suara Santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
2: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Rasanya aku juga ingin menjadi Kate Middleton.
1: Kenapa tiba-tiba mau jadi Kate Middleton?
0: Selain dia adalah anggota kerajaan Inggris, dia juga bisa pergi naik gunung tanpa beban. Karena saya tahu dia cedera dikit langsung bisa ditangani.
1: Oh, kalau kita cedera gak ada yang bisa tangani
0: nih. Tidak ada kak, mohon maaf. Isi rekening saya pas-pasan.
1: Jadi kalau mau sembuh ya sembuh sendiri, gak perlu bergantung sama orang lain.
0: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin Kate Middleton ya, ini baru aja selesaiin tantangan dari National Three Peaks Challenge. Jadi dalam waktu kurang dari 24 jam Kate berhasil mendaki 3 gunung tertinggi di Britania Raya. Hah? Susah banget ini namanya.
0: Astagfirullahalazim. Tapi ini yang dia 3 gunung tertinggi itu adalah Ben Nevis di Scotland, terus ada Scafell Pike di Inggris, ada Snowdon di Wales, dan ini yang bikin makin spesial, keluarganya tuh datang memberi semangat, dan pendakian ini juga jadi aksi penggalangan dana.
1: Nah, jadi dananya itu untuk pasien kanker dan dukung buat Royal Marsden Cancer Charity.
0: Charity.
1: Rumah sakit yang pernah merawat Kate saat masa pemulihan dari kanker. Oh, pernah kanker Kate.
0: Iya, pernah.
1: Kalau kita kanker juga kantong kering terus.
0: Ya, jadi kayak bisa kau bayangkan, bahkan semua keluarga kerajaan datang mendukung pendakian.
1: Okay.
0: Kayak kita jangankan keluarga kita datang untuk mendukung kita mendaki gunung, 3 gunung, mohon maaf.
1: Di sana ya. Kan biasanya kalau kita ke gunung kan panas, tapi di sana pasti hangat karena keluarganya pada datang.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
10: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin Suara Santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

الله أكبر الله.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
3: Oh.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete deh, sumpah.
1: Terus demi apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy. Mulai. Gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
1: Culture, sahabat suara. Apakah kamu sudah membeli mochi kunafa pada hari ini? Kenapa sih?
0: Saya capek banget. Dan kalau misalnya ada sahabat suara yang juga ikutan war di Glail, terus lihat teman saya, tolong dibikin dia maju di depan. Kayak biarkan dia membeli mochi kunafa setiap hari.
1: Karena saya tuh kemarin gak dapat mochi kunafa. Kayak kesel banget gak sih gak dapat mochi kunafa?
0: Lebih kesel mana? Kau gak dapat mochi kunafa atau semua tim-tim yang kita bela dan agung-agungkan ini semua pulang?
1: Enggak dong, lebih mending gak dapat kunafa daripada Piala Dunia yang kita dukung gak lolos.
0: Tapi ya, malam ini kita akan bahas timnas Mexico yang mengembalikan hadiah jam tangan Rolex karena aturan FIFA melarang adanya pemberian hadiah. Sayang banget.
1: Kasih ke kita aja, kita gak main.
0: Kayak kalau kita pakai jam Rolex kan, kayak ini waktu saya main loh di Piala Dunia.
1: Buka izin, kalau saya pakai jam Rolex itu udah ketebak KW. Mm-mm. Barang loak tuh atau hasil curian.
0: Iya, itu antara itu ya. Karena jamnya kecuali kalau timnas Mexico.
1: Iya, jam Rolex tapi motornya masih Matic.
0: Ya jangan, tolong disesuaikan. Terus informasi kedua kita datang dari, kalau misalnya sahabat suara juga sempat nonton Shaolin Soccer.
1: Oke, yang
0: itu 25 tahun yang lalu ternyata
1: akan rilis Kung Fu Soccer, akan tayang duluan Juli Soccer. Juli di

0: China.
1: Oke, okay. Kalau mau tahu informasi kedua, pertama di dan culture. Kedua yang ada di culture.
0: Jangan kemana-mana, di sini aja di culture, sahabat suara.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Makassar suara warga Indonesia, balik lagi di Culture Sahabat Suara, masih dengan suasana Piala Dunia yang makin membara dan makin kita emosi sebenarnya kalau salah satu negara kita, negara andalan kita tuh kalah.
1: Betul, jadi kayak ih kenapa sih, kayak kenapa bahkan ada kayak ini apa namanya, banyak orang yang berasumsi-asumsi tidak jelas di posting di sosial media kayak bener, ada bener. Apa antara Messi dan FIFA.
0: Iya benar, jadi ternyata kan ada beberapa orang juga bikin konten. Jadi Piala Dunia itu jadi ajang untuk perempuan-perempuan ternyata seru lihat laki-laki berdebat gitu ya, kayak saling dia. Ceng-cengin, saling bener. Hina-hina, negara kamu kalah, negara ini menang kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul, tapi bukan itunya yang akan kita bahas sahabat suara. Yang akan kita bahas adalah Timnas Meksiko itu harus mengembalikan hadiah jam tangan Rolex yang dikasih sama YouTuber Steve Wildol. Jadi awalnya Steve itu ngasih hadiah sebagai bentuk apresiasi karena berhasil menang taruhan setelah Meksiko ngalahin Ekuador di Piala Dunia 2026.
0: Oke, jadi totalnya diperkirakan 1 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 16 miliar. Tapi itu sebenarnya ada aturan FIFA yang melarang pemain atau staff menerima hadiah dengan nilai terlalu besar. Ya. Kalau dikurangin dikit 15,5 miliar kayaknya.
1: Sama, masih besar.
0: Oh, masih besar juga ya?
1: Sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya tetap diterima, timnasnya tuh bisa kena denda dan sanksi larangan bermain.
0: Bahaya dong, mending dikasih balik aja. Ntar kalau udah main baru.
1: Ya itu saran ya. Saya kayak yang nanti kan? Kalau udah selesai Piala Dunia baru diambil ya. Kayaknya saya kembalikan sementara
0: Steve,
1: ya.
0: Steve, keep aja dulu jam tangannya nanti
1: ya,
0: kalau udah.
1: Nanti ya.
0: Jadi makanya Federasi Sepak Bola Meksiko memilih mengembalikan hadiah jam Rolex dan mematuhi aturan FIFA.
1: Ya, saran saya itu sih kayak kalau memang butuh banget atau enggak butuh-butuh amat, siapa tahu Rolex-nya juga nanti kalau udah selesai Piala Dunia diambil terus enggak dipakai, kita
0: bener.
1: Siap sedia menampung.
0: Benar, kan jam Rolex tuh naik terus harganya, disimpan ya. Dulu bisa jadi bunga, naik deh mahal.
1: Pertanyaan saya, kok bisa tidak lihat jam analog? Ya Allah.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: malam. Bola atau film sepak bola apa yang sampai hari ini sepertinya masih terngiang-ngiang?
1: Benar, karena kan ini salah satu game yang film kan dikasihkan game juga.
0: Emang iya?
1: Ada di PS2 Solin Soccer. Ada, jadi kan dia yang pakai jurus-jurus kan?
0: Saya enggak tahu kalau game-nya ada.
1: Ada, benar.
0: Jangan sampai enggak ada rahang bawahmu yang akan bertanggung jawab. Tapi sumpah Solin Soccer tuh karena kan saya adalah tim Stephen Chow banget. Mm-mm. Entah itu Solin Soccer atau yang Tapak Dewa, lupa apa judulnya, Lego Puzzle. Itu kayak saya sumpah kayak akan selalu terngiang-ngiang betapa lucunya, betapa actionnya dan dramanya juga keren banget.
1: Nah, kalau kamu terngiang-ngiang ini udah enggak perlu lagi rindu karena teaser perdananya udah rilis. Dan
0: apa yang teaser perdananya udah rilis?
1: Solin Soccer.
0: Bukan Kung Fu Soccer.
1: Dan film ini akan tayang duluan di bioskop China mulai 11 Juli nanti.
0: Ya, kali ini ceritanya beda dari Solin Soccer yang sudah tayang 25 tahun yang lalu. Ini akan fokus ke tim sepak bola putri yang berisi para jagoan bela diri dan berjuang menjuarai turnamen Supreme Invisible Cup.
1: Oke, jadi ini emang ya emansipasi wanita.
0: Iya, emansipasi.
1: Pokoknya independent woman ini waktunya dia. Jadi jadwal tayang resminya di Indonesia belum diumumkan, tapi film ini diperkirakan bakal hadir di Indonesia Agustus nanti.
0: Tapi saya mau Stephen Chow.
1: Enggak, fokusnya ke perempuan aja, independent woman, independent woman.
0: Enggak mau.
1: Mau enggak mau, kalau kamu enggak terima, kita harus pisah. Pulang ke rumah hari ini.
0: Biar bagaimanapun memang kita tidak bersatu dan di kita pisah malam hari ini. Sahabat Suara, thank you so much sudah dengerin kita. Dari jam 4 sekarang udah hampir banget jam 7 malam.
1: Terima kasih udah dengerin kita ya dari jam 4 sampai jam 7 malam. Udah diulang ya. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih. Dan di Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka minyoyo. Pamit undur diri sahabat Suara.
0: Ingin kuhantam anak ini. Rory Wulansari juga udah pamit. Kalau begitu tetap dengarkan di Suara Makassar.
1: Suara warga Indonesia.
0: Bye.
2: Gol. Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: masih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
5: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
4: Atau lagu yang satu ini?

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

Yeah. Sinar FM Suara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: with you.
1: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96.9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Hai hai hai, selamat pagi sahabat suara.
0: Gimana kabarnya Claudia hari ini?
1: Happy banget hari ini.
0: Kenapa happy-nya tuh?
1: Karena kemarin kan udah ketemu sama teman.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi bisa jajan tanpa harus mengeluarkan uang.
0: Dijajanin.
1: Iya, dijajanin. Jadi happy-nya masih kebawa sampai sekarang aja. Ay, gitu.
0: Asik banget. Tapi kalau misalnya sahabat suara mau happy juga, kita bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 bareng sama saya Claire Rizky
1: dan Claudia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa, pagi-pagi ini kita bakalan kasih info yang trending sekali.
0: Ada yang trending-trending dari Indonesia ataupun internasional bakalan kita bahas di pagi ini.
2: Hari ini kita bakalan spill info tentang polisi menyita 67,2 miliar dugaan korupsi batu bara, Asabri dan Krakatau Steel.
0: Dan ada Bali yang mulai bangun fasilitas olah sampah jadi listrik berstandar Eropa. Wuhuu.
2: Keren. Ini yang pertama, polisi menyita 67,2 miliar dugaan korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Jadi polisi sita uang tunai 67,2 miliar setelah geledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan.
0: 67,2 M, banyak banget,
2: banyak
0: itu duit
2: ya.
0: Penggeledahan ini dilakuin Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya. Belibet amat ya, susah. Bagian dari penyelidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang dan suap yang terkait dengan kasus besar.
2: Okay.
0: Kayak kasus batubara PLN, Asabri sama Krakatau Steel.
2: Selain uang tunai, dalam berbagai mata uang, penyidik juga menyita dokumen elektronik dan emas 74 kg.
0: Emas 74 kilo.
2: Monas aja kan di atasnya emas.
0: Iya kan?
2: Itu 72 kilo.
0: Oh, ini lebih gede lebih berat dari Monas ya. Saya pikir ini tadi salah ketika apa beras ke 74.
2: Emas. Dan kasus ini juga jadi sorotan karena adanya personel TNI di lokasi buat pengamanan, bukan ikut dalam proses penggeledahan. Oh my god.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Totalnya 30 ribu ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
5: Hai, kita udah masuk di Alfamidi buat promo-promo. Apalagi udah hari Jumat gini ya, besok liburan. Stok cemilan harus banyak.
4: Nah, kita kasih nih produk baru dari Alfamidi. 75% meat content, beli 2 gratis 2. Ada So Good French Sausage Lemon Sauce dan juga So Good Italian Sausage Hot Truffle.
5: Wow, ini promonya dari tanggal 1 sampai 31 Juli 2026.
4: It's keren.
5: Tapi gak cuma itu aja. Kalau kamu pengen bebersih rumah kayaknya besok, tapi kayaknya aduh sabun pelnya udah habis gitu ya,
4: beli dong.
5: Langsung beli aja nih So Clean Lantai All Varian. Varian kayak rasa ya.
4: Betul.
5: Padahal sebenarnya wanginya ada macam-macam. Ini murah pol. Dari harga 14.200 sekarang 10.400 saja.
4: Kamu juga bisa beli 2 Wolf Fish coklat atau vanilla dari 14.000 jadi 10.000, sudah dapat 2 pieces.
5: Ada bir brand supaya weekend kamu enggak sakit ya, minum bir brand. Ada dari harga 11.300 jadi 9.500 aja.
4: Jangan lupa juga buat beli susu buat anaknya Lacto Grow Pro 1 Plus madu plain vanilla box. Dari 129.900 sekarang jadi 114.114. Susah banget sih. 114.500.
5: Ini yang promo-promo begini nih ibu-ibu suka.
4: Benar.
5: Nah, kalau cemilannya tadi kurang puas, sosis udah dapat 4 tapi kayaknya masih butuh lagi. Ini ada Alfamidi pang-pang.
4: Wis.
5: Nah, ini ada yang manis jagung manis dari harga 14.000. Sisa 11.900 aja. Kenapa kita pagi ini ya?
4: Selain itu juga ada Sweetie Bronze Pants dari 100. Wah, ini mantap banget nih. Dari 105.500 jadi 71.900.
5: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak suka sekali dengan diskon ini. Ada Molto juga. Kalau kamu pengen cuci baju, ini ada Molto pewangi. Dari harga 13.100 sekarang harganya 11.500 saja.
4: Tapi bukan cuma itu, kita juga ada promo double surprise khusus member. Cashback up to Rp50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
5: Makanya langsung aja belanja di Alfamidi dan jangan lupa pakai membernya supaya kamu bisa dapat kesempatan dapetin double surprise. Plus jangan lupa dicek tuh ekor struknya.
4: Kalau menjadi member langsung saja buka Play Store atau App Store, langsung download Midi Kring, cuman butuh nomor telepon saja.
5: Yes.
4: Makanya langsung saja belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas,
5: harga hemat.
2: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya. Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara,
7: memainkan musik pilihanmu.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Bunga Citra Lestari, cinta pertama Sunny.
1: Sunny, Sunny, mana Sunny-nya ya? Ampun.
0: Oh my god, ternyata Bunga Citra Lestari suka berlutut, dia bilang.
1: Iya,
0: oh
1: aku god. Berlutut, aku berdoa. Oh. Makanya dapat pasangannya yang mantep-mantep juga dua-duanya.
0: Iya betul. Tapi ini gak kalah mantepnya, karena Bali mulai bangun fasilitas olah sampah jadi listrik berstandar Eropa.
1: Wow, dan FYI setiap hari Indonesia itu kan ngasilin lebih dari 140 ribu ton sampah ya. Dan Bali sendiri tuh nyumbang sekitar 3.500 ton per hari.
0: Oh my god.
1: Banyak juga ya.
0: Nah minggu ini pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Bali resmi dimulai. Lokasinya ada di Pedungan Denpasar Selatan.
1: Rencananya akan beroperasi tahun 2028. Fasilitas ini diproyeksikan bisa ngolah lebih dari 40% sampah di Bali. Wow.
0: Keren.
1: Ngurangin emisi sekitar 80% plus ngasilin listrik untuk 100 ribu rumah tangga.
0: Mantap. Memang kan kalau di Bali kemarin-kemarin lagi banyak masalah sampah kan. TPA-nya betul, TPA-nya juga ditutup.
1: Yeah.
0: Jadi semoga ini bisa jadi lebih baik gitunya. Investasi fasilitas ini mencapai 3 triliun dan diperkirakan membuka sekitar 1.200 lapangan kerja di Bali.
1: Wah. Wow.
0: Berarti dikurang 19 juta.
1: Lumayan nolong
0: lumayan
1: lah ya.
0: Lumayan lah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.